Sahabat, selamat berjumpa kembali dengan kami. Inilah The Station of Salvation, Radio Iktus Sahabat Anda, yang memancar dari Jalan Mugas Jalan 4 nomor 9 di Kota Semarang. Saat ini kembali berada di udara melalui 96.5 FM untuk menyampaikan program siaran sepanjang hari ini. Minggu 16 Agustus 2026. Kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan

Sahabat itu, sebelum kita menikmati acara sepanjang hari ini, kita datang dalam doa kepada Tuhan. Selamat pagi Tuhan, kami datang kepada-Mu di pagi hari ini. Kami boleh bersyukur menikmati hari baru yang Tuhan anugerahkan buat kami. Sebentar kami hendak menyapa sahabat pendengar lewat udara. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami yang mendengarkan siaran kami, memberkati setiap mata acara dan program yang kami siarkan sepanjang pagi, siang hingga malam nanti. Tuhan bungkus dengan kuasa darah-Mu setiap peralatan yang kami pakai agar bisa mengudara dengan baik. Lawatlah setiap sahabat Iktus dalam setiap pergumulan mereka. Tuhan akan tolong mereka. Tuhan akan melindungi kami dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan, menjauhkan dari sakit penyakit, dari virus, dari apapun yang mengganggu kesehatan kami. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan siaran kami hari ini ke dalam tangan pimpinan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

0: Yul, yul.
1: Eh, turukan Bapak. Bu, bu. Wah, panjulku makin pinter ngoceh loh, Bu.
2: Alah, lah wong saben dino diajari Bapak kok ya jadi pinter ngoceh no. Eh, Pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar Ibu fisioterapi rutin ke Klinik Pratama Yuva Salom karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, Ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh, Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu, peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan, Pak.
0: Betul, Bu. Klinik Yuva Salom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
3: Klinik Pratama Yuva Salom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862, WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.

0: Bagaimana dengan lagu tadi sahabat itu? Semoga memberikan sukacita tersendiri. Hari Minggu hari yang dinanti menjadi hari libur, hari istirahat, dan mungkin menjadi hari paling favorit ya dalam kehidupan kita semuanya. Tapi jangan lupa sudah menyediakan waktu juga untuk beribadah bersama keluarga. Wajar saja sebab seharian mungkin Anda bisa menghabiskan seluruh waktu Anda untuk melakukan berbagai hal yang mungkin tidak sempat dilakukan di hari sebelumnya. Nah, hari ini saatnya Anda bisa melakukan hal-hal yang membuat Anda lebih di apa ya, lebih berbahagia begitu ya. Sambil tetap bersama 96.5 FM, lagu berikut memberikan kebahagiaan tersendiri buat Anda, dan saya bingkiskan untuk semua sahabat yang tetap setia stay tune di sini di 96.5 FM.
1: Sanggup dengan iman, kita pemenang. Amin. Mari sama-sama

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus, jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan, sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam, kini terus berupaya, berbenah, mengikuti perkembangan zaman, agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185, atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 0284841205 atau WhatsApp 0817450596. Atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus, Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat

Masih di 96.5 FM di Happy Sunday. Di hari ini jangan habiskan waktu di tempat tidur saja. Ayo buat sahabat yang mungkin masih kerentek-kerentek di tempat tidurnya, segera bangun, nikmati hari ini dengan penuh semangat. Meski hari libur, bukan berarti sahabat harus menghabiskan waktu bermalas-malasan sepanjang hari di tempat tidur ya. Mulai hari dengan bangun pagi, namun dalam suasana yang berbeda, sebab sahabat tidak akan masuk kerja kan. Nah, mungkin memang ada sebagian yang bangunnya agak siang, sarapannya agak siang, seperti itu enggak apa-apa sih, itu hak Anda. Yang penting jaga kesehatan dengan tetap melakukan aktivitas pagi, olahraga kecil, nikmati juga udara pagi yang segar, habiskan pagi hari Anda dengan menyenangkan bersama keluarga. Baru apa hari ini? Oke, masih kami temani dengan serangkaian lagu-lagu indah bersama 96.5 FM, itu sahabat Anda.

0: nih, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bu ne, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung, apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0

0: Bejo, Mak, bejo.
1: Loh, kenapa bejo, Le? Kok kayak gitu?
0: Ini loh, Mak, bejo kelolotan plastik, Mak.
1: Oh, alah, Jojo. Lah, wong kamu itu kambing kok makan plastik, Tojo. Apa kamu itu kurang daun singkong? Kok ikut-ikutan ikan paus ya makan plastik gara-gara lautnya tercemar sampah plastik?
0: Makanya tuh, Mak, jangan buang sampah sembarangan. Apalagi sampah plastik. Saatnya kita peduli lingkungan. Jangan menggunakan plastik.
1: Mak ini sudah peduli lingkungan. Wes, ayo semua peduli lingkungan. Kurangi sedotan plastik, kantong plastik, apapun yang mengandung plastik kita kurangi. Siapa lagi kalau bukan kita agar bumi dan laut kita bersih dari pencemaran demi anak cucu kita.
0: Termasuk operasi plastik yo, Mak.
1: Nah, Bejo aja mengiyakan kok, apalagi kita.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM, Iktus, sahabat Anda.

Tikus, masih di 96.5 FM ya. Lagu berikut pasti akan hadir kembali menemani kita semuanya. Jadi jangan lupa nikmati waktu untuk keluarga. Sahabat jarang bertemu dan menghabiskan waktu dengan keluarga, maka jangan sia-siakan hari libur ini. Lakukan semua hal yang membuat suasana lebih seru sepanjang hari Minggu. Habiskan waktu bersama keluarga dengan

hal-hal yang berkualitas, di mana sahabat bisa melakukan berbagai hal yang menyenangkan bersama mereka. Yuk sahabat, kembali kita nikmati lagu Sukacita berikut ini, masih di 96.5 FM.

0: Pak. Bapak hari ini auranya beda banget. Dapat apa toh, Pak?
1: Hei, ibu ini kok kepo saja toh. Ini berkat minyak mor yang ibu kasih kemarin. Badanku jadi lebih segar. Aromanya enak untuk aromaterapi. Kakiku yang pegal-pegal juga lebih ringan. Dan lagi badanku yang gatal-gatal jadi sembuh, Bu. Bapak berangkat dulu ya, Bu.
0: Lono, Pak. Bukannya belum dibawa, Pak.
2: Minyak mor, minyak herbal alami dari bahan alami seperti binahong, daun sinabung, bawang putih, bunga lawang, jahe merah, mahkota dewa, rosemary, dan lain-lain. Membantu meringankan sakit asam urat, rematik, kesemutan, nyeri sendi, leher tegang, lebam, kesleo, dan berbagai gangguan organ dalam tanpa efek samping. Cukup oleskan di bagian yang sakit dan pastikan minyak mor tersedia di rumah Anda. Dapatkan minyak mor di Radio Ictus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang. Telepon 024 8412 508.

sahabatiku, semoga kehadiran lagu-lagu tadi membawa sukacita dan suasana pagi yang berbeda, memberikan semangat tersendiri buat Anda semuanya. Tetap pastikan Anda menikmati acara-acara dari 96.5 FM. Tetap bersukacita hari ini dan nikmati acara berikutnya. Sampai jumpa di acara berikutnya. Tuhan memberkati. Shalom.

0: 96.5 FM, Iktus sahabat Anda. Selamat mengikuti acara selanjutnya.
1: Sahabat Iktus, kita akan bersama-sama beribadah bersama GKI Karangsaru, Semarang. Selamat beribadah.
2: Selamat pagi, saudara-saudari anggota jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru, Semarang, pendengar radio siaran Iktus, dan pemirsa ibadah melalui YouTube live streaming. Sebelum ibadah dimulai, marilah kita memperhatikan informasi berikut ini. 1. Persekutuan Doa Keluarga GKI Karangsaru Persaka Wilayah akan dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026. Bagi anggota jemaat dapat mengikuti persaka pada jam dan tempat sesuai wilayah masing-masing. Informasi dapat dilihat di Warta Jemaat. 2. Pembinaan penyambutan jemaat GKI Karangsaru dilaksanakan pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2026 pukul 18.30 di gedung gereja yang akan dilayani oleh Ibu Betty Octavia Andriani STH. 3. Komisi Anak GKI Karangsaru akan menyelenggarakan acara Seminar Parenting yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026 pukul 17 di Balai Immanuel Bawah dengan narasumber Ibu Wulaningrum MPD. Demikianlah warta lisan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyanyikan sorak-sorai bergembira dengan melambai-lambaikan bendera merah putih.

umat Tuhan, dengan sikap sempurna, mari kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Marilah kita bersyukur atas berkat Tuhan. Marilah kita memuji Tuhan bersama semesta alam. Kita menyanyikan bersama lagu Hai Puji Namanya.

0: Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
1: Amin.
0: Tuhan beserta saudara.
1: Dan beserta saudara juga.
0: Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Saya juga menyapa bagi Bapak Ibu semua yang mengikuti ibadah melalui Warta Karang Saru ataupun bagi Bapak Ibu Saudara yang mendengar melalui Radio Iktus. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena di dalam kesempatannya kita bisa bersama-sama berkumpul di tempat ini. Kita bersama-sama berkumpul bukan hanya sekedar bertemu dengan saudara-saudara seiman, melainkan kita juga bersama-sama mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau belajar mengenai tema negara dan Tuhan. Biarlah melalui tema ataupun nanti melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan, ini bisa menjadi bekal bagi setiap kita sebagai rakyat Indonesia untuk menjalani kehidupan kita setiap harinya. Oleh karena itu, mari sama-sama kita mau melanjutkan akan ibadah kita dengan kita menaikkan pujian, betapa tidak kita bersyukur.

Bapak Ibu Saudara, kita sebagai rakyat Indonesia, acap kali kita mudah sekali untuk mengeluh kepada para pemerintah kita. Acap kali kita sering kali mengajukan akan setiap komplain yang kita hadapi, secara khusus ketika kita menjalani kehidupan kita di dalam negara kita. Bapak Ibu Saudara, di dalam kesempatan ini mari sama-sama kita mau mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan setiap doa pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan. Seringkali kami tidak bersyukur kepada Engkau, karena Engkau telah memberikan tanah air yang begitu indah di dalam setiap kehidupan kami ketika kami berada di negeri kami, Indonesia ini ya Tuhan. Justru seringkali kami komplain, justru seringkali kami marah kepada pemerintah kami karena di dalam pengerjaan yang mereka lakukan tidak sesuai dengan ekspektasi kami sebagai rakyat Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah setiap kami dan ampunilah juga setiap dosa-dosa yang dilakukan oleh bangsa kami. Jika itu tidak berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan, ampunilah setiap kami, ampunilah bangsa kami. Karena sejatinya kami membutuhkan pertolongan daripada Tuhan. Karena Engkau adalah pemimpin bagi setiap kami. Karena Engkau adalah pemimpin bagi setiap kami, anak-anak-Mu juga ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, mampukanlah setiap kami untuk kami menjalani identitas kami sebagai orang-orang percaya. Agar di dalam setiap aktivitas-aktivitas yang kami lakukan setiap harinya, kami dapat bisa mencerminkan siapa sebetulnya kami, anak-anak Tuhan. Jangan membawa setiap kami ya Tuhan ke dalam pencobaan. Karena kami tahu dan kami menyadari, kami adalah manusia yang rentan sekali untuk jatuh di dalam dosa. Kami manusia yang rentan sekali untuk mengulangi setiap kesalahan-kesalahan kami. Dan dalam kesempatan ini Tuhan, Tuhan memberikan kesempatan bagi setiap kami untuk kami bisa duduk dengan tenang, kami bisa mengakui setiap dosa-dosa yang telah kami lakukan, baik terhadap sesama kami maupun terhadap Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, ampunilah setiap kami. Terima kasih ya Tuhan untuk pengampunan yang terus Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

0: Bapak Ibu Saudara, bagi setiap kita yang sudah mengaku di hadapan Tuhan, kini dengarlah anugerah pengampunannya yang tertulis di dalam kitab Yesaya pasalnya yang ke-12 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-3. Pada waktu itu engkau akan berkata, aku mau bersyukur kepadamu, ya Tuhan, karena sungguh pun engkau telah murka terhadap aku. Murkamu telah surut dan engkau menghibur aku. Sungguh, Allah itu keselamatanku. Aku percaya dan tidak gentar, sebab kuatan dan mazmurku, ia telah menjadi keselamatanku. Kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Damai Kristus bagi kita.
1: Terpujilah Kristus.
0: Marilah saat ini kita bersyukur atas pengampunan yang telah Tuhan berikan dengan saling mengampuni dengan sesama kita.

Sungguh berbahagialah kita karena diperdamaikan dengan Allah dan sesama. Marilah kita memuji Tuhan dengan menaikkan pujian. Jadilah berkat bagi tanah airmu.

Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama saat ini kita mau berdoa, mempersiapkan hati kita. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Inilah setiap kami ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami yang telah bersyukur kepada Tuhan, dan saat ini di dalam kesempatan dan sukacita yang Tuhan telah berikan di dalam kehidupan kami, kami mau bersama-sama mau merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami, agar melalui kebenaran firman Tuhan yang sebentar lagi kami akan renungkan, ini juga bisa menjadi rema di dalam setiap kami melakukan aktivitas kami sebagai warga negara Indonesia. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta hikmat daripada Tuhan. Kami minta pertolongan daripada Tuhan agar kami diberikan kefokusan, agar kami dapat bisa mengerti dan melakukannya. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Perenungan kita hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasalnya yang ke-20 ayat 24 sampai 25, dan nanti akan dilanjutkan di dalam kitab Roma pasal 13 ayatnya yang pertama. Lukas pasal yang ke-20 ayat 24 sampai 25 berkata demikian. Tunjukkanlah kepadaku satu dinar, gambar dan nama siapakah ada padanya. Jawab mereka, gambar dan nama Kaisar. Lalu kata Yesus kepada mereka, kalau begitu berikanlah milik Kaisar kepada Kaisar dan milik Allah kepada Allah. Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama. Tiap-tiap orang harus tunduk kepada para penguasa yang di atasnya, sebab tidak ada penguasa yang tidak berasal dari Allah. Para penguasa yang ada ditetapkan oleh Allah. Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman-Nya dan memelihara firman itu di dalam hidupnya. Haleluya.

Sekali lagi saya ingin menyapa Bapak Ibu semua. Shalom. Masih ada sukacita? Masih ada sukacita? Ya, Bapak Ibu Saudara, besok kita sama-sama mau memperingati ulang tahun negara kita yang ke-81. Bapak Ibu semua sudah siap untuk mengikuti setiap lomba-lomba yang ada? Sudah siap semua dengan setiap lomba-lomba yang dipersiapkan? Mungkin di kompleksnya, mungkin di tempat tinggalnya masing-masing, atau di kantor? Atau ada yang mau ikut upacara? Sudah siap semuanya? Ya Bapak Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan penyertaan yang begitu luar biasa kepada bangsa kita, bangsa Indonesia. 81 tahun Tuhan telah menyertai kehidupan bernegara kita. 81 tahun Tuhan telah menyertai setiap pergumulan-pergumulan yang dihadapi, setiap kehidupan-kehidupan yang tidak mudah, tetapi Tuhan masih menyertai sampai dengan hari ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, tema kita hari ini adalah negara dan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang negara dan Tuhan, ini juga mau berbicara mengenai sebuah identitas. Bapak Ibu Saudara, setiap kita yang usianya sudah di atas 17 tahun, dan rata-rata di tempat ini mungkin usianya lebih dari 17 tahun gitu ya, kita semua memiliki KTP. Bapak Ibu Saudara, di dalam KTP tersebut, maka identitas kita itu jelas gitu ya. Nama kita jelas dituliskan, kemudian agama kita dijelaskan juga, kita beragama apa. Dan ini menjelaskan bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Nah, karena itu kita memiliki kartu identitas kita berupa KTP kita masing-masing. Nah Bapak Ibu Saudara, lantas dengan tema negara dan Tuhan, apakah identitas kita sebagai warga negara Indonesia dan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, apakah kedua hal ini itu dapat dipisahkan? Apakah kedua hal ini bisa berjalan sendiri-sendiri atau bagaimana? Atau apakah ketaatan kita sebagai anak-anak Tuhan di dalam kehidupan kerohanian kita itu bisa dipisahkan dengan kewajiban kita bernegara? Bapak Ibu Saudara, di dalam perenungan kita secara khusus di dalam kitab Lukas pasal yang ke-20 ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25, dalam satu kitab yang menjadi perenungan kita hari ini, kita mencoba untuk menjelaskan gitu ya. Dalam kitab ini mencoba untuk menjelaskan bagaimana yang dimaksud gitu ya mengenai dua hal ini. Dan nanti kita juga akan merenungkannya juga dari kitab Roma. Bapak Ibu Saudara, jika kita melihat pada saat itu situasi yang sedang dihadapi oleh Yesus sendiri, Yesus sedang berhadapan dengan orang-orang Farisi dan ahli Taurat. Jika kita membaca secara keseluruhan dari pasal 20 pada ayat-ayat sebelumnya dalam satu perikop itu, kita akan melihat bagaimana ketika Tuhan Yesus diperhadapkan dengan orang-orang ini, ternyata ada motivasi yang lain yang dilontarkan, setiap pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi ini. Mereka ingin bertanya kepada Tuhan dengan motivasi mereka mau menjebak Tuhan. Mereka bertanya, apakah bolehkah kita membayar pajak kepada Kaisar atau tidak? Bapak Ibu Saudara, di dalam bayangan yang ada, mungkin orang-orang Farisi, orang-orang ahli Taurat ini memiliki ekspektasi kepada Tuhan. Mereka memiliki keinginan supaya Tuhan menjawab. Mereka sudah ancang-ancang kalau misalkan Tuhan Yesus akan menjawab iya, maka orang-orang Yahudi akan membencinya dan mengecap Yesus ini sebagai pengkhianat bangsa yang pro kepada penjajahan Romawi. Tetapi jika Yesus menjawab tidak dengan pertanyaan yang mereka lontarkan, maka orang-orang Farisi dan ahli Taurat akan melaporkan Yesus
kepada Gubernur Romawi dengan tuduhan makar atau memberontak akan negara. Bapak saudara, inilah ekspektasi yang dipikirkan oleh mereka pada saat itu. Ketika mereka mempertanyakan kepada Tuhan, mereka ingin menguji Tuhan, mereka ingin menjebak Tuhan Yesus. Namun Bapak saudara, ternyata ketika Yesus menjawab, jawabannya itu justru mengejutkan mereka. Jawabannya itu justru mengejutkan setiap orang-orang yang ada di sana. Karena Yesus menjawabnya itu dengan hikmat yang baik. Ia meminta sebuah koin dinar dan bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah yang ada di koin ini? Dan mereka menjawab, Kaisar. Kemudian Tuhan Yesus menjawab lagi, kalau begitu berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar. Dan dengan kepada Allah yang wajib kamu berikan kepada Allah. Bapak ibu saudara, melalui ini Yesus ingin menyatakan bahwa ketaatan kepada Allah ternyata itu tidak bisa dipisahkan dari ketaatan kita menunaikan setiap kewajiban sebagai warga negara Indonesia. Bapak ibu saudara, menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, menjadi orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, berarti harus menjadi warga negara yang juga taat kepada aturan, karena keduanya ini tidak saling bertentangan, melainkan keduanya ini berjalan beriringan. Bapak ibu saudara, agar kita dapat bisa memahami bagaimana kita bisa taat kepada Tuhan sekaligus kita juga bisa taat kepada negara kita, maka kita akan melihat dalam 3 poin. Poin yang pertama adalah pemerintah ini adalah mandat dari Tuhan. Yang kedua adalah kewajiban bernegara adalah bukti nyata bahwa ketaatan kita ini kepada Tuhan. Dan yang ketiga adalah memberi diri sepenuhnya kepada Allah. Bapak saudara, pemerintah adalah mandat dari Tuhan. Tadi juga kita sudah membaca dalam kitab Roma pasalnya yang ke-13 ayatnya yang pertama. Di situ Rasul Paulus sedang menulis suratnya. Bapak saudara, ketika Paulus menulis suratnya, ia tidak sedang duduk dengan nyaman di sebuah negara Kristen yang penuh dengan kedamaian. Justru Paulus menulis ini di bawah bayang-bayang Kaisar Romawi, yang dimana pemerintahan pada saat itu sangatlah kejam. Mereka belum sepenuhnya atau mereka semua ini belum percaya kepada Tuhan. Dan mereka berusaha untuk menindas orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak ibu saudara, di tengah situasi yang demikian yang dihadapi oleh Paulus, justru Paulus malah berkata dan menasehatkan kepada jemaat yang ada di Roma dengan memerintahkan bahwa tunduklah kepada para penguasa yang ada di atasnya. Siapa yang ada di atas mereka? Yaitu adalah pemerintah. Bapak saudara, mengapa Paulus berkata demikian? Apakah ia sedang berkompromi dengan segala situasi yang terjadi supaya semuanya ini berjalan dengan baik-baik saja? Tentu sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara. Paulus sedang mengajarkan sebuah kebenaran kepada jemaat yang ada di Roma. Tuhan menetapkan adanya institusi pemerintah karena Allah kita adalah Allah yang teratur. Bapak Ibu Saudara, coba kita membayangkan bagaimana kehidupan kita, bagaimana kehidupan orang-orang zaman dulu jika tidak ada pemerintahan. Kita coba membayangkan. Mungkin bisa saja
yang terjadi adalah kekacauan di negeri kita. Bahkan

bukan cuma negeri kita, negeri-negeri yang lain bahkan mengalami kekacauan. Bisa saja akan terjadi penindasan kepada kaum-kaum yang lemah. Bahkan siapa saja pada akhirnya dapat berbuat jahat tanpa adanya sanksi yang diberikan kepada mereka. Bapak saudara, saat ini ketika kita menghadapi kehidupan kita, kita saat ini memiliki orang-orang yang mengelola akan negeri kita, yang mengelola akan kehidupan berbangsa kita. Kita sering masih melihat adanya situasi yang tidak menyenangkan, adanya hal-hal yang di luar keinginan kita. Namun bagaimana kita membayangkan kalau tidak ada mereka, tidak ada aparat keamanan yang membantu setiap kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, keberadaan negara dan pemerintah ini sebenarnya merupakan wujud anugerah dari Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memakai sistem pemerintahan untuk mengekang akan kejahatan manusia, memelihara ketertiban yang ada, dan menghindari akan ketidakadilan sosial. Bapak Ibu Saudara, jadi otoritas yang dimiliki negara itu pada dasarnya itu didelegasikan oleh Tuhan sendiri kepada setiap negara. Jadi pemerintah yang ada itu bukan serta-merta ada begitu saja. Ternyata pemerintah ada ini juga merupakan delegasi dari Tuhan kepada setiap bangsa-bangsa yang ada. Supaya apa? Supaya bangsa-bangsa yang ada ini itu dapat bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena pemerintah itu adalah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita, dan itu adalah dari Allah, maka untuk kita bisa tunduk pada sistem dan kita taat untuk melaksanakan akan perintah Allah, ini adalah sebuah bentuk nyata yang kita bisa lakukan. Dan ini merupakan satu tindakan bahwa kita menghormati Tuhanlah yang telah menetapkan sistem tersebut. Kita menghormati Tuhan kita yang telah memerintahkan, yang telah mendelegasikan akan pemerintahan tersebut bagi setiap kita. Bapak saudara, banyak orang percaya yang berpikir bahwa ibadah-ibadah yang kita lakukan atau ibadah itu hanya datang menyembah kepada Tuhan pada saat kita berada di dalam sebuah gedung gereja saja. Bapak saudara, ternyata tertib bernegara itu juga adalah wujud atau adalah bentuk ibadah kita di tengah-tengah masyarakat. Jadi ketaatan kita kepada tata laksana hukum di Indonesia adalah bagian dari kesaksian kita bahwa kita ini adalah anak-anak Allah, Tuhan. Bapak saudara, mandat itu diberikan oleh Allah sendiri. Dan mandat itu adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Dari anugerah tersebut, respon bagi setiap kita sebagai orang-orang percaya, respon kita sebagai anak-anak Tuhan, seharusnya kita taat. Kita taat kepada pemerintah kita. Kita taat dengan segala peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kita, agar kita sebagai rakyat kita bisa menjalankan kehidupan kita di negeri kita. Dan ini adalah tanda atau ini adalah wujud nyata yang kita lakukan untuk Allah. Dan ini sebagai bentuk bahwa kita juga menghormati Allah kita. Bukan hanya kita menghormati kepada pemerintah kita, tapi ini adalah wujud nyata kita. Kita menghormati Allah kita. Dan poin yang kedua adalah kewajiban bernegara adalah bukti nyata ketaatan kita kepada Tuhan. Bapak saudara, di dalam Lukas pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-24 sampai ayatnya yang ke-25,

udara di dalamnya. Pada zaman itu banyak orang beragama, tetapi mereka merasa untuk menaati perintah dari pemerintah, salah satunya adalah dengan membayar pajak. Mereka mempercayai atau mereka merasa ketika membayar pajak itu adalah sebuah kegiatan yang dilakukan tidak rohani. Tindakan yang dilakukan sangatlah tidak baik. Namun ketika Yesus mendengar, ketika Yesus mengetahui akan peristiwa ini, Yesus tidak membenarkan akan situasi ini. Justru Yesus menjelaskan kepada mereka, Yesus menegaskan bahwa menunaikan kewajiban sosial dan negara adalah salah satu bentuk kita, yaitu dengan kita membayar pajak. Dan itu kita menaati pemerintah kita. Tindakan membayar pajak itu bukan kegiatan yang kurang rohani. Justru itu adalah tindakan kebenaran dan tindakan keadilan. Benar karena itu adalah perintah yang ditetapkan oleh negara. Adil karena kita adil, kita hidup di negara itu. Sehingga pada akhirnya ada hak yang diminta oleh negara. Bapak ibu saudara, ketaatan kita kepada Tuhan tidak bisa dan tidak boleh kita pisahkan dari kewajiban kita sebagai rakyat Indonesia. Iman kita bisa diuji bukan hanya seberapa rajin kita memberikan persembahan kepada gereja, memberikan perpuluhan kepada gereja. Tetapi iman kita juga diuji dari seberapa kita jujur, kita menuaikan akan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Untuk taat pada negara bukan hanya berbicara mengenai bayar pajak saja, Bapak Ibu Saudara. Untuk taat kepada negara ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Melainkan ketika kita menuaikan akan kewajiban bernegara kita, berarti kita juga tidak boleh memanipulasi setiap hal yang ada, yang Tuhan boleh percayakan bagi setiap kita. Mungkin diantara setiap kita Tuhan percayakan untuk setiap kita bisa menjadi perpanjangan tangan Tuhan di setiap daerah kita ataupun di setiap tempat tinggal kita. Oleh karena itu Bapak-Ibu Saudara, dengan kepercayaan yang Tuhan berikan ini adalah sebuah anugerah. Oleh karena itu jangan menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan secara pribadi. Melainkan ini adalah kepentingan bagi sesama kita sebagai warga negara Indonesia. Bapak ibu saudara, jika orang percaya yang menggelapkan akan pajak atau memanipulasi setiap laporan-laporan keuangan, maka ibadah dan doanya itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya ia sedang mencuri hak negara yang bukan menjadi miliknya. Hak negara adalah hak negara. Jangan sampai kita mengambil yang seharusnya menjadi hak negara itu menjadi hak kita secara pribadi. Bapak ibu saudara, karena ini adalah sebenarnya ini ketika kita melakukan hal tersebut, kita mengambil hak negara, kita mencuri hak yang bukan menjadi milik kita. Justru bukti kita bahwa kita adalah pribadi yang menaati Tuhan, maka seharusnya kehidupan kita bernegara, kehidupan kita menjalani kehidupan kita setiap hari dari aktivitas yang kita lakukan, dari setiap pekerjaan yang Tuhan percayakan di dalam kehidupan kita, dari setiap tanggung jawab yang Tuhan telah percayakan di dalam kita. Ini adalah bukti bahwa kita adalah pribadi yang juga menaati Tuhan kita. Dan itu akan terlihat dari bagaimana cara kita menjalankan kehidupan kita sebagai rakyat Indonesia. Bapak-Ibu saudara, ketaatan kepada Tuhan di surga itu terbukti juga dengan ketaatan kita ketika kita menuaikan tanggung jawab kita yang ada di dunia

ini. Dan pada akhirnya poin yang ketiga adalah memberikan diri sepenuhnya kepada Allah. Bapak ibu saudara, selain Allah memerintahkan untuk setiap warga negara untuk memberikan haknya kepada kaisar atau kepada pemerintah, maka ayat berikutnya itu melanjutkan dengan mengatakan, dan milik Allah berikanlah kepada Allah. Bapak ibu saudara, jika hak kita adalah mengembalikan apa yang menjadi hak milik negara, maka apa yang harus kita kembalikan kepada Allah kita? Lantas apa yang harus kita kembalikan kepada Tuhan kita? Bapak saudara, jika kita melihat ke belakang di dalam Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-27, Bapak saudara, di dalam Alkitab itu juga telah mencatat dengan jelas bahwa setiap kita manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Jika koin adalah milik negara, tetapi setiap kehidupan saya maupun Bapak Ibu Saudara semuanya itu adalah milik Allah. Tubuh, jiwa, dan roh kita itu adalah gambar dan rupa Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, maka segenap kehidupan kita, kesetiaan kita, ketaatan kita kepada Allah, itu seharusnya kita berikan sepenuhnya kepada Allah. Jika negara berhak untuk menagih pajak kepada setiap kita, tetapi negara tidak berhak untuk mengatur jiwa setiap manusia yang ada. Negara tidak berhak atas ibadah kita, karena kesetiaan dan penyembahan kita hanyalah milik Tuhan. Bapak ibu saudara, taat kepada pemerintah bukan hanya sekedar takut kita kena denda. Taat dan setia kepada pemerintah bukan hanya karena kita tidak mau untuk direcokkan dengan pemerintah-pemerintah, dengan segala urusan-urusan yang susah dan ribet, melainkan Allah lah yang memiliki otoritas yang tertinggi. Walaupun pemerintah memiliki otoritas bagi setiap kita warga negara Indonesia, tapi Allah lah sebenarnya yang memiliki otoritas yang lebih tinggi, yaitu Allah kita. Allah lah pemegang otoritas tertinggi di dalam setiap kehidupan bernegara dan kehidupan kita sebagai rakyat Indonesia. Allah telah memegang segala sesuatu kendali di dalam setiap sejarah kehidupan dari dulu sampai sekarang. Allah lah yang terus memegang kendali di dalam setiap kehidupan-kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak saudara, jika Allah meminta haknya, maka kepada setiap orang-orang percaya, apakah kita mampu untuk melakukannya dengan kekuatan kita sendiri? Kenyataannya dosa itu telah merusak gambar rupa Allah di dalam setiap kehidupan kita. Hati kita pada dasarnya adalah pemberontak. Kita seringkali egois, kita sulit taat kepada aturan, kita sulit sekali bisa taat akan perintah yang Tuhan telah tetapkan di dalam kehidupan kita. Kita seringkali gagal memberikan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangankan kepada Tuhan, untuk kita bisa taat kepada negara saja, seringkali kita melanggar. Bagaimana kita bisa memberikan hak kita kepada Allah? Bapak ibu saudara, Yesus Kristus tidak hanya memberikan perintah kepada setiap umatnya, melainkan ia sendiri turun ke dalam dunia untuk menghapuskan setiap dosa-dosa manusia. Bapak ibu saudara, pernahkah kita menyadari bahwa Sang Raja di atas segala raja itu, pencipta alam semesta itu, ketika berada di dunia, ia rela menundukkan dirinya pada sistem pemerintah yang ada. Pada saat itu, ia harus berhadapan kepada para pemerintah yang ada. Bahkan sebelum ia disalibkan, ia juga berdiri di hadapan setiap orang-orang yang seharusnya
Allah bisa saja dengan kuasanya, Allah bisa saja dengan kuasanya dia memerintahkan malaikat untuk memberikan pembebasan pada saat itu. Tapi Bapak Saudara, justru yang ia lakukan apa? Ia tunduk kepada ketetapan Bapa. Ia tunduk kepada ketetapan Bapanya yang mengizinkan otoritas pemerintah saat itu untuk menyalibkannya. Bapak Saudara, di atas kayu salib itulah Kristus membayar lunas setiap dosa dan pemberontakan umatnya. Umatnya adalah saya dan Bapak Ibu semua. Ia menebus hidup setiap kita bukan dengan koin dinar, melainkan dengan darahnya sendiri yang kudus dan mahal. Ia menebus setiap umatnya supaya bisa kembali sah menjadi milik Allah. Bapak Saudara, oleh karena itu hari ini kita dituntut dan kita mau belajar menjadi warga negara yang hidup dengan jujur, membayar pajak dan taat kepada hukum yang ditetapkan oleh pemerintah-pemerintah kita. Kita melakukannya bukan lagi dengan bersungut-sungut, kita melakukannya bukan lagi dengan kita merasa tertekan, melainkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita ingin melakukannya ini, kita ingin dan kita sadar bahwa semua ini adalah kehendak dari Allah itu sendiri. Semua ini adalah otoritas dari Allah itu sendiri. Allah lah yang memberikan kepada setiap kita. Dan Allah lah yang berotoritas di dalam setiap kehidupan kita. Bapak Saudara, pada saat kita taat kepada pemerintah kita, kita bukan serta-merta takut supaya kita tidak ditangkap. Kita taat kepada pemerintah atau kita taat kepada setiap peraturan-peraturan yang ada di sekitar kita, baik di dalam kehidupan kita setiap harinya yang sering kali kita jumpai. Kita bukan cuma sekedar takut kita ditangkap atau kita takut kita ditilang, melainkan Bapak Ibu Saudara, ketika kita melakukannya, kita sadar bahwa oleh karena kasih karunia Yesus Kristus, kita boleh menikmati kehidupan kita di negara kita. Kita ingin dunia kita dapat melihat bahwa orang-orang yang sudah ditebus dengan darah Kristus, yaitu adalah saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau supaya dunia ini melihat bahwa ini adalah anak-anak Tuhan yang telah menerima keselamatan itu. Bapak Saudara, hidupilah identitas kita sebagai warga negara Indonesia dan warga kerajaan sorga dengan kesadaran penuh bahwa identitas bernegara kita dan identitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan hal yang dipisahkan, melainkan ini berjalan beriringan, berjalan bersamaan. Ketika kita bisa taat kepada pemerintah kita, maka kita juga taat kepada kita, maka kita juga mau taat kepada pemerintah kita. Karena inilah yang menjadi pesan perenungan kita hari ini. Taat itu bukan kepada yang ada di atas saja, melainkan melakukan semuanya ini dengan dasar dan pengakuan bahwa kita sadar bahwa Tuhan telah memberikan anugerahnya bagi setiap kita. Bapak Ibu Saudara, hidup di negara, hidup dengan banyaknya orang itu tentu tidak mudah. Ketika kita memiliki pemerintah saja masih ada banyak hal yang kita rasa tidak sesuai, atau masih banyak hal yang kita rasa ini kurang dan lain sebagainya. Tentu tidak sempurna. Tapi untuk menyempurnakannya itu, untuk supaya kita bisa bersama-sama melakukannya itu, maka kita sebagai warga negara, kita sebagai rakyat Indonesia, kita juga perlu melakukannya dengan taat, takut akan Tuhan, dan menjalankan identitas kita seharusnya. Jadi identitas kita bukan cuman identitas kita
hanya

KTP saja, melainkan identitas kita betul-betul kita lakukan di dalam kehidupan kita. Ketika kita melakukan pekerjaan kita, di dalam kita melakukan kehidupan bernegara kita, di dalam kita melakukan akan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan di dalam kehidupan kita. Agar orang-orang yang di luar sana yang belum percaya kepada Tuhan, mereka dapat melihat bahwa orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menjalankan identitasnya sebagai warga negara Indonesia dan sebagai warga negara kerajaan surga, itu dapat bisa melaksanakannya dengan baik. Sehingga pada akhirnya ini tidak dipisahkan, melainkan ini berjalan beriringan. Bapak Ibu Saudara, esok kita sama-sama akan memperingati akan ulang tahun negara kita yang ke-81 tahun. Bapak Ibu Saudara, hidup di negara 81 tahun mungkin tidaklah banyak hal yang kita bisa lakukan. Tapi setidaknya kita sebagai warga negara, kita melakukan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan itu dengan baik. Dan salah satunya adalah kita juga bisa berdoa bagi bangsa kita. Kita menaikkan seruan, kita menaikkan doa-doa kita kepada Tuhan. Kita doakan para pemimpin-pemimpin kita. Agar apa? Agar para pemimpin kita diberikan hikmat oleh Tuhan. Agar para pemimpin kita diberikan oleh Tuhan hati yang mau melayani sesama manusia. Sehingga ketika mereka menjalankan tugas mereka, ketika kita menjalankan tugas kita, kita bersama-sama bergandengan tangan. Dan itu semua demi kepentingan bangsa dan negara kita. Bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, melainkan untuk kita semua. Biarlah kehidupan kita bisa terus menjadi berkat bagi kehidupan bangsa kita, bangsa Indonesia. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan.

0: umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita ungkapkan pengakuan iman kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan pada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk.
1: Oke saudara, sebentar lagi kita mau sama-sama menaikkan akan setiap pokok-pokok doa kita di hadapan Tuhan. Mari kita menaikkan doa syafaat kita. Kami bersyukur ya Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam satu minggu ini. Kami bersyukur karena Engkau terus menyatakan cinta kasih yang begitu luar biasa, anugerah yang terus melimpah di dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Tuhan, kami juga bersyukur karena satu minggu yang telah kami lewatkan itu gereja kami secara khusus dapat melakukan akan setiap kegiatan, baik kegiatan yang dilakukan secara rutin maupun non-rutin ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati gereja kami bisa terus menjadi berkat, gereja kami bisa menjadi terang bagi setiap orang-orang yang secara khusus ada di sekitar kami ini ya Tuhan. Oleh karena itu kami juga mau terus menyerahkan akan setiap program-program yang masih ada secara khusus di tahun ini. Kiranya Tuhan yang memberkati dan Tuhan yang menolong baik setiap komisi maupun bidang yang ada di gereja ini ya Tuhan. Tuhan, kami bersyukur juga di tengah-tengah kami ada saudara-saudara seiman kami yang berulang tahun. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap saudara-saudara kami ini. Agar di bertambahnya usia ini Tuhan juga menambahkan akan cinta kasih di dalam mereka menjalani kehidupan mereka di tengah-tengah negara ini ya Tuhan. Pakailah saudara-saudara kami ini bisa menjadi berkat bagi setiap orang-orang yang ada di sekitarnya. Berkati juga di dalam setiap pergumulan-pergumulan kehidupan mereka. Karena kami yakin, kami percaya jika mereka ada sampai saat ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan mereka. Bahkan kehidupan mereka ke depannya, Tuhan pasti yang akan memelihara mereka. Dan kami juga bersyukur di tengah kami ada saudara yang baru pertama kali hadir di gereja ini. Kiranya Tuhan dengan kehadirannya ini juga bisa menambah sukacita bagi gereja kami, dan gereja kami bisa terus menjadi berkat. Dan kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk setiap pergumulan kehidupan, baik kami jemaat dan simpatisan. Di dalam pergumulan-pergumulan kami, baik secara ekonomi, kehidupan keluarga kami maupun kehidupan kami secara pribadi, kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami, dan Tuhan juga yang memberikan setiap kami kekuatan agar di dalam kami menjalani pergumulan kami secara khusus. Jika ada di antara setiap kami yang saat ini berada dalam kondisi lemah tubuh, Tuhanlah yang akan memberikan mereka kesehatan, memberikan mereka kekuatan. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami, Republik Indonesia. Kami bersyukur jikalau esok hari kami sama-sama mau memperingati akan 81 tahun Tuhan telah menyertai. Karena itu Tuhan, kami mau untuk terus membawa setiap seruan doa pergumulan kehidupan bangsa kami hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya ketika esok hari bangsa kita akan memperingati bagaimana Tuhan telah menyertai kehidupan berbangsa dan bernegara kami ini. Kiranya Tuhan juga yang memberikan kedamaian, dan Tuhan memberikan orang-orang di dalamnya juga bisa terlibat dengan baik ya Tuhan. Kami mau terus membawa akan perdamaian dunia kita. Dan kami juga mau terus berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kita yang berada di NTT, yang mengalami musibah gempa bumi pada kemarin ya Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati mereka agar mereka bisa betul-betul dibantu oleh negara kita, supaya negara kita bisa bertindak dengan cepat dan mereka juga dapat bisa mendapatkan pertolongan. Dan kiranya Tuhan yang juga memberikan mereka penghiburan, memberikan mereka ketenangan, bahkan memberikan mereka hari-hari yang akan mereka jalani walaupun tidak mudah untuk mereka lewati. Tapi kita meminta pertolongan daripada Tuhan agar Tuhanlah yang memberikan mereka ketenangan dan kedamaian. Tuhan, kami mau terus membawa setiap seruan-seruan doa kami ke hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saat ini kita menaikkan akan setiap pergumulan kehidupan kita secara pribadi di hadapan Tuhan. Bapak, inilah setiap seruan doa, permohonan kami, ucapan syukur kami ke hadapan Tuhan. Sejatinya kami memahami bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami yakin, kami percaya Tuhan yang akan menjawab setiap pergumulan-pergumulan kehidupan kami. Seruan doa kami ini tepat pada waktu yang Tuhan juga telah tetapkan. Karena itu Tuhan, kami mau menutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan telah ajarkan di dalam kehidupan kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
0: Umat Tuhan yang terkasih, marilah kita bersyukur dengan memberikan persembahan syukur kepada Tuhan. Persembahan syukur didasari firman Tuhan yang diambil dari Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, oleh kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Persembahan syukur dapat diberikan dengan scan kris GKI Karang Saru berikut ini dan yang juga terdapat di kursi, atau dengan memasukkan amplop persembahan ke kotak persembahan yang ada di pintu gereja, juga melalui rekening GKI Karang Saru Semarang. Marilah kita bawa kepada Tuhan persembahan syukur yang telah kita persiapkan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami datang dengan penuh ucapan syukur. Ucap syukur Tuhan sudah menyertai dan memberkati negara kami tercinta Indonesia. Biarlah kami terus mohon Tuhan boleh menyertai dan memberkati negara kami tetap adil dan tentram, damai di usia yang memasuki 81 tahun ini. Ucap syukur juga untuk penyertaan dan berkat-berkat dari Tuhan untuk setiap kami hari lepas hari. Saat ini kami mohon Tuhan memberkati persembahan yang sudah kami persiapkan dengan ketulusan hati untuk kami persembahkan sebagai ungkapan syukur kami. Kiranya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat melalui gerejamu ini. Tuhan, sertai kami yang mengelola dan menggunakan dengan bijak dan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
1: Umat Tuhan, marilah kita pulang dengan satu tekad untuk hidup menaati Tuhan dengan menjalankan kewajiban bernegara. Kita mohon tuntunan Tuhan Yesus dalam kita menapaki akan hari-hari ke depan. Kini kita mohon berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera dan kasih dengan iman dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai sekalian. Anugerah menyertai semua orang yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus dengan kasih yang tidak binasa. Amin.

sahabat wanita, selamat datang kembali di program Wanita Berpengharapan. Seperti biasa, saya Priska yang akan memandu acara hari ini. Dan supaya lebih lengkap, saya ajak dua rekan terkasih saya, yaitu Dr. Mangesti Budiningsih dan juga Ibu Eti Rahmawati. Rasanya sudah tidak sabar, saya ingin membagikan banyak hal dengan Anda sahabat. Jadi langsung saja ya, mari kita mulai pertemuan hari ini dengan penjelasan mengenai flu perut.

0: perut adalah kondisi yang ditandai dengan rasa mual, muntah, diare, dan kram perut. Flu perut atau yang biasa disebut dengan gastroenteritis sebenarnya bisa sembuh dengan sendirinya, sahabat. Namun, kondisi ini tetap memerlukan perhatian lebih apabila dialami oleh orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Oleh karena itu, saya hari ini mengundang Dr. Esti untuk menjelaskan lebih detail lagi mengenai flu perut. Dan, dokter, apa yang terjadi saat seseorang terkena flu perut?
1: Baik, ini flu perut ini saya malah baru familiar sekarang ya. Karena biasanya kalau kita diagnosis nih di buku, di catatan, kita nulisnya adalah GEA, gastroenteritis akut. Lebih familiar itu ya. Jadi mungkin orang nyebutnya flu perut apa seperti pilek kali ya perutnya.
0: Iya, betul. Ini perutnya gimana jadi, ini maksudnya?
1: Makanya itu nih. Flu itu ada gregesnya ya. Jadi orang dengan keluhan flu perut itu hampir sama similar. Jadi ada kondisi di mana ada greges ya, gregesnya itu di area pencernaan. Ada demamnya, ada gregesnya, kemudian ada keluhan gastroenteritis. Gastro itu lambung, gaster, enteron itu adalah usus. Jadi keluhan lambung dengan usus atau lambung usus yang mengalami peradangan. Jadi singkatnya gitu ya. Ada rasa diare, ada rasa kram, ada rasa mual, muntah, demam, bisa dingin, bisa enggak enak. Kadang juga disertai keluhan yang cekot-cekot, sakit kepala, gregesi. Mungkin karena ada miripan ke arah flu. Jadi ditambah dengan flu perut. Ini ya diagnosis yang baru aku dengar nih. Karena kalau di ICD itu ya lulusannya gastroenteritis ya. Jadi mungkin keluhannya seperti itu gabungannya. Dan ini memang sering dirasakan pasien dengan gastroenteritis seperti itu.
0: Kenapa memilih pembahasan flu perut ini? Alasannya karena selain memang banyak orang yang mengalami, juga karena teman dekat saya ini mengalami flu perut. Dan ketika dia cerita bahwa dia terkena flu perut, saya tuh yang kayak, hah? Flu perut itu gimana? Maksudnya flu itu kan ya ada hidung melernya, ada bersinnya, tapi ini kok di perut gitu. Makanya saya pikiran, oh ternyata responnya tubuh ketika terkena penyakit ini tuh mirip gitu,
1: mirip
0: dengan flu.
1: Mungkin disamakan, jangan flu, tapi di perut.
0: Di perut, enggak. Nah, tadi juga sempat dibahas bahwa ada kayak diare-diarenya ketika mengalami flu perut. Dan diare dengan flu perut ini berarti dua penyakit yang berbeda ya, dokter?
1: Iya, betul. Jadi diare itu hanya sebagian gejala atau keluhan dari flu perut. Tetapi bukan terus dibalik, oh kalau diare itu pasti flu perut, ya enggak ya. Karena gastroenteritis itu kan melibatkan gaster dan entero. Atau usus ya. Nah ini diare itu hanya berkaitan dengan pencernaan ususnya saja. Nah misalnya diare itu berkaitan dengan BAB frekuensinya, berapa kali lebih dari 3 kali, dia bentuknya cair. Tetapi tidak disertai keluhan yang nemen, ada mual, muntah, perut, pusing, sakit kepala sih, hanya ngikuti tapi yang ringan. Tetapi kalau muntah ber, ya singkatan dari muntah dan berak, nah ini juga bisa masuk di kriteria mungkin flu perut tadi. Karena ada muntahnya, ada beraknya, ada demamnya, dan lain-lain. Jadi kalau diare yang biasa tanpa muntah, tanpa panas, itu tidak termasuk di kriteria flu perut. Tapi kalau flu perut tadi kan gastro iya, entero iya, ada keluhan yang dan lain-lain tadi itu menyertai. Yang rasa gak enak, rasa gak nyaman, demam, dan sebagainya. Jadi tentu berbeda. Gastroenteritis dengan diare.
0: Ya, cuman kalau untuk penyebabnya itu karena apa? Apakah karena virus, karena makanan-makanan yang gak bersih, atau ada penyebab lainnya, dokter? Sampai seseorang ini bisa terkena yang namanya flu perut ini tadi atau GEA ya sebutnya.
1: Kalau flu perut ini sama dengan flu pada umumnya, paling banyak penyebabnya juga adalah virus. Jadi flu yang seperti kita batuk bersin-bersin, flu meriang itu juga paling banyak adalah virus. Sama dengan flu perut ini paling banyak adalah virus. Golongan rotavirus dan norovirus ini yang paling banyak ditemukan. Jadi istilahnya kalau itu virus otomatis tergantung daya tahan. Mereka yang daya tahan turun atau mereka yang mempunyai faktor kekebalan imun yang lebih rendah, misalnya orang yang sedang sakit parah, orang tua, lansia, orang yang punya sakit kronis, itu lebih gampang terkena virus golongan flu perut ini. Dua golongan tadi yang sering menyerang. Jadi paling banyak adalah itu. Okay. Tetapi tidak menutup kemungkinan parasit maupun bakteri juga bisa menyerang. Sebagai tambahan, daya tahan tubuh turun, penyakit tumpangan bakterinya nambahin lagi, jadi akan menjadi lebih berat.
2: Nah tadi saya juga di awal sudah bilang ya bahwa sebenarnya sakit ini tuh bisa sembuh dengan sendirinya.
1: Betul.
2: Tapi apakah ada pengobatan khusus dokter untuk menyembuhkan flu perut ini, mengonsumsi apa atau harus bagaimana?
1: Untuk pengobatan orang yang mengalami gangguan ini dan berulang dan sering, kalau mungkin cuma 1-2 kali, biasanya cukup, ini yang ringan ya, cukup kita dengan istirahat, bed rest, kurangi aktivitas. Jadi tidak memperbanyak gerakan badan yang pengaruhi peristaltik usus. Kemudian air putih ini harus cukup. Kalau saya bilang, kalau dia disertai dengan diare atau muntah, otomatis harus lebih dari biasanya. Biasanya kita diajarkan kebutuhan air putih 2,5 liter misalnya gitu ya. Boleh ditambahkan jadi 3 liter air putih ya, untuk memperbaiki metabolisme tubuh kita. Kemudian akan ditambahkan juga dengan obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan keluhannya. Misalnya dia dengan keluhan demam, bolehlah ditambahkan parasetamol. Atau dia dengan ada muntahnya bu, boleh ditambahkan obat muntah. Ini kan keluhannya lambung dan perut ya, jadi otomatis obat-obat berkaitan itu boleh ditambahkan.
2: Gitu. Nah, untuk pencegahannya. Supaya kita tidak terkena flu perut, supaya orang-orang yang udah pernah terkena flu perut nggak terkena lagi, itu apa ya dokter yang bisa dilakukan?
1: Ya, pertama, karena flu perut ini juga berkaitan dengan daya tahan tubuh orang yang gampang kena maupun tidak gampang kena. Jadi nomor satu, naikkan imunitas tubuh kita. Menaikkan imunitas tubuh kita artinya aku biasanya kalau makan di sana jajan langsung diare, langsung sakit. Kita naikkan daya tahan, kalau makan jajanan aman. Ada orang yang gitu, kalau makanan di luar dia langsung sakit. Kalau makanan dibikinkan orang tuanya di rumah, disediakan di rumah, dia gak apa-apa.
2: Sehat.
1: Tapi kalau beli di luar, nah seperti itu. Nah, apakah berarti makanan di luar pasti kotor? Ya
2: enggak,
1: tentu
2: belum
1: tidak
2: tentu.
1: Ya. Kemudian kebersihan higienis sanitasi kita pribadi ya, seperti alat makan, tangan kita, terus proses pembuatan. Nah, kita harus pantau itu biar tidak gampang menyerang ke tubuh. Yang nempel di tangan, yang nempel di alat makan, seperti itu, nempel di makanan juga. Kemudian kita perhatikan tempat-tempat, area-area yang kita lebih selektif untuk membeli makanan.
2: Meskipun memang di luar itu nggak selalu berbahaya, tidak selalu kotor, tapi kita tetap perlu waspada.
1: Misalnya tempat yang area terbuka, makanannya tidak bertutup, yang tempat itu lo banyak lalat hinggap, yang makanan itu lah kok jualannya dekat tempat pembuangan sampah, dekat dengan area berdebu di lapangan, yang habis olahraga di lapangan banyak orang jualan jajan, jualan snack, tapi debunya terbang kemana-mana. Artinya apa? Risiko kehigienisan kita terhadap makanan itu, patut kita pertanyakan, aduh kok kotor ya, jangan deh. Jadi lebih selektif. Nah, itu salah satu tindakan untuk mencegah. Karena seperti ibarat mengatakan ya, mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi kita lebih aware, lebih waspada untuk memilah dan memilih makanan yang aman buat tubuh kita. Karena tentu kita lebih mengenal tubuh kita dibandingkan orang lain. Seperti itu.
2: Belum tentu kalau saya nggak apa-apa makan di situ, dokter juga nggak apa-apa. Gitu kan belum tentu ya.
1: Betul sekali.
2: Jadi memang butuh kesadaran pribadi supaya kita tuh nggak terkena yang namanya flu perut ini.
1: Betul. Dan satu tip terakhir mbak, apabila penyakit satu ini berulang, artinya aduh Tuhan dalam satu bulan ini kok 2-3 kali aku seperti itu ya, gitu lagi. Perlu dicek kesehatan kita. Apakah ada faktor risiko di dalam tubuh? Misalnya ada bakteri tertentu yang nempel, tipes nih yang paling sering. Liang, diare, pusing gak enak, demam hilang seperti itu. Terus munek-munek, tapi gak sampai muntah. Nah, biasanya seperti itu, dicek coba. Karena yang paling sering itu typhoid kalau orang Indonesia ya. Jadi salmonella IgM IgG-nya kita pantau apakah ada yang positif. Kalau positif ya orang bilang tipes, terutama yang awal ya, yang M atau yang akut yang barusan nyerang, barusan kumannya masuk. Karena biasanya kalau orang kena tipes itu gampang kambuhan. Suatu ketika salah makan, makan terlambat, kena pedes banyak, makan jajan, kambuh lagi. Dan itu nggak bisa di stop. Artinya, oh sekali tak cukup seumur hidup, tidak. Rata-rata pasien saya yang datang dulu pernah kena tipes ya. Bidalnya tinggi, IgM-nya positif, bisa kena lagi. Sama lagi, tinggi lagi, terus IgM-nya juga positif lagi. Artinya, tidak kebal seumur hidup. Iya, seperti itu.
2: Oke, dokter. Nah, ini pertanyaan lagi. Terakhir deh, dokter. Biasanya orang kalau terkena flu perut, itu tuh normalnya berapa hari? Walaupun ini adalah sakit ya, nggak bisa disebut dengan normal. Cuman batas wajarnya orang sakit flu perut itu berapa hari, dokter?
1: Biasanya kalau kita secara medis ya, apabila satu hari ada keluhan seperti itu, tetapi membaik atau bisa ditangani dengan obat sederhana, masih aman lah. Silakan boleh beli obat diare, obat panas, obat apa yang ada di toko obat atau di apotek, gampang. Tetapi bila 3 hari berturut-turut keluhannya masih ada, itu pasti ada sesuatu yang berisiko dan membahayakan untuk kesehatan pasien.
2: Okay.
1: Nah, biasanya saya sarankan pokoknya harus berobat apabila ditangani dengan obat sendiri di rumah nggak membaik. Pak, membaik itu maksudnya gimana? Lah kok diarenya bertambah banyak? Loh, panasnya tambah tinggi, bukan tambah menghilang, sembuh. Betul. Tambah lemes. Nah, itu yang harus periksa.
2: Okay.
1: Karena biasanya kalau kita berobat dalam 3 hari enggak membaik akan diperiksa lab.
2: Nah, oke.
1: Seperti orang di fase ke-1 nih berobat. Dok, aku loh kemarin 2 hari sakit di rumah sakit itu katanya belum 3 hari jadi enggak di lab. Aku ke fase ke-1 ya, belum 3 hari itu. Jadi enggak di lab. Ya, rata-rata standarnya itu. Ya. Artinya apakah dengan pengobatan biasa membaik, ya sudah cukup. Tapi kalau nggak membaik, betul, kita lacak kumannya apa. Yang paling sering ketemu tadi, yaitu tadi, kuman tifoid atau tipes salmonella tipi.
2: Gitu. Sahabat wanita, ingat ya, lagi-lagi Dr. Esti nggak bosan mengingatkan kita untuk menjaga kebersihan diri, termasuk tangan. Nah, biasanya yang suka pelihara kuku panjang, itu perlu deh kayaknya diawasin ya dokter ya, supaya nggak sampai menyimpan kuman-kuman terlalu banyak di bawah kuku. Terima kasih banyak dokter Esti, dan senang banget tiap ketemu sama dokter Esti, selalu dapat informasi baru, semoga kita bisa ketemu lagi.
1: Sama-sama, saya juga senang mbak bisa berbagi bersama sahabat wanita kita.
2: Nah sahabat, meski flu perut ini dapat sembuh sendirinya dalam beberapa hari, Anda tetap disarankan ya untuk memeriksakan diri ke dokter bila keluhan terjadi lebih dari 3 hari, bahkan berkepanjangan. Dengan begitu, Anda bisa mendapatkan penanganan lebih lanjut yang sesuai. Itulah informasi dan tips seputar flu perut. Meski tidak berbahaya, tapi tetap harus ditangani. Sahabat wanita, masih ada renungan rohani untuk Anda. Jadi tetaplah bersama dengan kami dalam program Wanita Berpengharapan.

Setiap kita tentu pernah merasa lapar, dan ketika kita lapar, kita berharap kita memiliki makanan yang bisa kita makan. Namun bagaimana bila kita sendiri tidak memiliki makanan? Bagaimana bila kita tidak memiliki apa-apa untuk kita makan? Tentu kita akan bingung apabila sebagai ibu kita tidak memiliki makanan. Maka kita harus berdoa agar Tuhan memberi makanan untuk kita, karena kita yakin bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita kelaparan. Tuhan penuh belas kasihan kepada kita, jadi kita tidak perlu khawatir dan cemas bila kita tidak memiliki makanan untuk dimakan. 2000 tahun yang lalu, ketika Yesus hidup di dunia, Ia pernah memberi makan kepada 5000 orang hanya dengan 5 roti dan 2 ikan. Cerita nyata itu ada dalam kitab Matius pasal 17 ayat 13 sampai 21. Bagaimana ceritanya? Mari kita mendengarkan bersama-sama. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah Ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti Dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, Ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan Ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi, dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini

hanya 5 roti dan 2 ikan. Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu untuk duduk di rumput. Dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat. Lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Sahabat, yang menarik dari cerita yang kita dengar tadi adalah Tuhan Yesus memberkati 5 roti dan 2 ikan. Dan hanya dengan 5 roti dan 2 ikan yang sudah diberkatinya, Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Yesus bisa menjadikan 5 roti dan 2 ikan menjadi makanan yang berlimpah bagi 5.000 orang. Dan bahkan masih ada sisa 12 bakul. Ini sungguh-sungguh ajaib, bukan? Berulang kali saya membaca kisah ini, saya selalu kagum dengan kuasa Tuhan Yesus. Sahabat, saat ini ada banyak anak-anak menderita pusung lapar. Ada banyak anak-anak kekurangan gizi. Bahkan mungkin saat ini Anda melihat di sekeliling Anda banyak orang yang kelaparan. Atau bahkan Anda sendiri tidak mendapatkan cukup makanan. Kita perlu datang kepada Yesus, berdoa dan memohon kepadanya. Kita memohon kepada Yesus agar menolong kita memberikan makanan dan minuman seperti ketika ia memberi makan kepada 5.000 orang. Sahabat, yakin dan percayalah kepada Tuhan yang penuh belas kasihan kepada semua orang yang lapar dan haus. Tuhan Yesus akan memberikan apa yang dibutuhkan setiap orang di dunia ini. Dalam Injil Matius 6 ayat 31-34, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari." Sahabat, sekali lagi, yakin dan percayalah bahwa Tuhan akan memelihara kehidupan Anda dan kehidupan setiap orang. Datang dan mintalah apa saja yang Anda butuhkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan mendengar dan Tuhan akan memberikan apa yang Anda butuhkan. Yakinlah bahwa Tuhan penuh dengan belas kasihan kepada Anda. Tuhan tidak saja akan memenuhi kebutuhan jasmani Anda, Tuhan juga akan memenuhi kebutuhan rohani Anda. Tuhan mengasihi Anda dan Tuhan peduli kepada Anda. Tuhan bahkan memberi kehidupan kekal untuk Anda bila Anda percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda. Doakan juga orang-orang di sekeliling Anda yang menderita karena lapar dan haus.
orang-orang yang menderita itu juga akan ditolong oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati Anda. Amin.

setiap pertemuan selalu ada hal baru yang dapat kita pelajari. Dan semoga semua yang sudah kami sampaikan untuk Anda hari ini dapat bermanfaat. Ada pintu yang selalu terbuka untuk Anda yang ingin menanggapi obrolan kita hari ini, atau Anda ingin membagikan pokok doa, langsung saja sahabat menghubungi nomor WA di nomor 081-333-777-386. Sekali lagi, nomor 081-333-777-386. Saya, Priska Gloria, pamit undur diri. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.

96.5 FM Iktus sahabat Anda. Halo, selamat pagi jelang siang sahabat Iktus dimanapun Anda berada. Senang sekali kita bisa bersua di acara Hi7 untuk minggu hari ini. Ya, lagu-lagu pilihan sahabat selama sepekan akan kami bagikan ke ruangan Anda menemani akhir pekan sahabat Iktus ya. Tapi sebelumnya kita akan review untuk lagu-lagu minggu yang lalu yang sudah sahabat pilih. Posisi ketujuh dan keenam, lagu Berharap Kepadamu milik dari Infanco Junalta dan Puji Serta Syukur dari Henki Sahurila. Sedangkan posisi kelima dan keempat, Kemenangan Ada di Tangan Tuhan dari Yosua Febrianto dan Jadikan Semua Bangsa Muridmu dari Sudirman Worship. Sedangkan posisi yang ketiga, lagu Terima Kasih Untuk Hidup Ini dari Samuel Cipta. Posisi yang kedua, Kau 123 milik dari GMS Live. Sedangkan lagu unggulan Dilakoni Wae dari album Pujian Sukacita. Sedangkan posisi yang pertama, lagu Pergi Untuk Kembali dari MC Rudy Setiawan featuring Butet Manik. Inilah Hi7 Minggu 16 Agustus 2026. Posisi yang ketujuh dan keenam ditempati lagu Kasih Allah Tak Berkesudahan dari Care City Worship dan Dia Sungguh Baik dari GMS.

0: this.
1: Yul, Yul.
2: Ayo turunkan bapak. Bu, bu. Wah, tanggulku makin pinter ngoceh loh bu.
3: Alah, lah masa bentino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu wis cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali ke sana, ibu merasakan sudah banyak kemajuan loh pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke jos tenan pak.
1: Betul bu, klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, bapak siap antar.
4: Klinik Pratama Yehova Shalom, Gereja Isa Almasih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan apapun.
5: Halo, nama saya Jason. Stay tune terus di 96.5 FM. Itu sahabat Anda.
6: Number 6.

0: Haleluya.
1: Ayo adik cepat dibawa tasnya, nanti keburu siang loh.
2: Emang kita ke Semarang berapa lama?
3: Satu minggu pak, biar kita puas liburnya ke Semarang. Pokoknya nanti kita harus ke Kampung Laut ya. Adik udah kangen ingin ke Kampung Laut.
1: Wah, sehati sama mama. Mama juga udah pingin nyicipin bandeng keropok, kepiting lemburi, udang mayones. Pokoknya semua deh. Kalau papa pasti pingin mancing kan?
2: Pasti dong ke Semarang. Nggak lengkap kalau nggak ke Kampung Laut.
4: Rumah makan apung dan kolam pancing Kampung Laut. Komplek Maero Koco PRPP Semarang menyajikan menu-menu spesial yang akan memberi kehangatan pemandangan laut yang indah bagi Anda dan keluarga. Telah dibuka juga Green Forest di tempat yang sama dengan menu andalan berupa aneka sop, salad, steak, pasta, dan pizza. Pastikan reservasi Anda sekarang juga di 024-761-7289 dan 762-5988 atau 707035.

0: Bune, gimana ya caranya biar bisnis kita tetap lancar stabil? Kita kan sudah promo di media sosial, di Instagram, di Facebook, di TikTok, apa meneh ya? Biar makin banyak dikenal gitu loh, Bu.
1: Loh, Bapak sudah coba iklan radio belum?
0: Walah, Bune, ojo jadul gitu toh, Bu.
1: Bapak iki loh, jangan melupakan zaman jadul-jadul, Pak. Radio itu juga punya segmen sendiri loh. Coba, kalau orang lagi nyetir, butuh hiburan ya dengerin radio. Sambil kerja juga bisa dengerin radio. Sambil rebahan juga dengerin radio. Di ladang, di sawah, di gunung. Apalagi yang gak ada internet, Pak. Ojo disepelekan yang dikatakan jadul itu.
0: Lah enaknya di radio mana, Bu? Yang harganya terjangkau, pendengarnya banyak, jangkauannya juga luas gitu loh, Bu.
1: Ya di radio itu 96.5 FM, Pak. Pendengarnya banyak dan setia, fanatik kayak aku ini loh. Radionya gak pernah tak matiin. Apalagi sekarang radio itu juga bisa didengerin lewat streaming. Jangkauannya semakin luas. Wes, gak usah bingung pilih radio mana. Telepon aja Radio Iktus. Sekalian kita sudah diberkati, kita juga memberkati Radio Iktus, Pak.
2: Sahabat butuh promosi untuk usaha Anda, produk Anda, atau acara-acara seminar, pendidikan, dan lain sebagainya. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 0823-1213-5859. Hubungi segera Radio Iktus, Jalan Mogasalam 4, nomor 9, Semarang. WhatsApp 081-745-0596 atau 08

tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM. Ikhtus, sahabat Anda.

Sedangkan posisi kelima dan keempat, lagu Sedekat Itu dari JPCC Worship terbaru, dan Jadikan Semua Bangsa Muridmu, milik dari Sudirman Worship.

0: pengen renang tapi di Bandungan nih. Gimana ya?
1: Loh, Mama ini gimana sih? Nanti anak-anak masuk angin loh, Ma.
2: Loh, Ma. Pah, di Susan Spa and Resort kan kolam renangnya air hangat. Jadi, walaupun udara Bandungan dingin, renangnya nggak bakal kedinginan kali.
1: Loh, serius deh?
2: Iya, Pah. Makanya, yuk staycation di Susan Spa and Resort aja. Karena kolam renangnya hanya untuk member dan tamu yang nginep doang loh. Please!
3: Ayo, menginap di Susan Spa and Resort Bandungan. Nikmati kolam renang air hangat setiap hari. Jacuzzi, sauna, fitness center, mini zoo, playground, taman, sky garden, cafe, panorama balkoni, Lakana Chapel, pemenang rekor muri Indonesia. Dapatkan diskon menarik jika booking melalui website www.susanspa-resort.com dengan kode promo Big Sale.
4: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: And number 4.

puji dan syukur hanya kepada Tuhan sebagai pengharapan kita. Terima kasih kepada para sahabat Iktus jika akhirnya pemasangan antena permanen bisa terselesaikan berkat dukungan doa dan kasih sahabat Iktus. Sungguh syukur yang tidak terhingga atas kemurahan Tuhan sehingga Radio Iktus tetap dapat menjangkau, menghibur dan menguatkan sahabat-sahabat Iktus di tengah kondisi zaman yang tidak mudah untuk kita lalui. Radio Iktus yang berdiri sejak 57 tahun yang silam kini terus berupaya berbenah mengikuti perkembangan zaman agar terus bisa berkarya menjadi kepanjangan tangan Tuhan menjangkau para sahabat. Kami terus berharap dukungan dari sahabat Iktus agar Radio Iktus terus bisa mengudara, berbagi berkat melalui siaran-siaran yang kami pancarkan melalui 96.5 FM. Dukunglah kami melalui doa dan persembahan kasih sahabat melalui rekening Radio Iktus BCA AC 81650141185 atau sahabat bisa menghubungi kami melalui telepon 024-8412-508 atau WhatsApp 081-745-0596 atau sahabat bisa datang langsung ke studio Radio Iktus Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja. Dukungan sahabat sungguh

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Itus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.

Masih di Hit 7 bareng 96.5 FM, lagu unggulan menjadi pilihan sahabat Iktus. Posisi ketiga, Indonesia ada di hatimu. Dari Overcomer with Pastor Barry Pratna.

0: Kok belum berangkat kerja toh, Pak?
1: Aduh, Bu. Badan pegel semua. Asam urat juga kambuh. Otot pada nyeri. Belum lagi, ini kulit kok yo gatal-gatal karena alergi.
0: Lah mbok diolesi minyak mor kae toh, Pak? Pak.
1: Minyak kan buat masak toh, Bu. Kok dioleske ki piye?
0: Ini minyak herbal, Pak, yang mengandung berbagai tanaman obat seperti mahkota dewa, bunga lawang, gaharu, daun sinabung, temu gongseng, binahong, jahe merah, rosemary, dan masih banyak lagi. Coba dulu, Pak, siapa tahu cocok. Biar bisa berangkat kerja, dapat duit buat belanja.
2: Dapatkan minyak mor di Radio Ictus, Jalan Mugas Dalam 4, nomor 9, Semarang. 024-8412-508.
3: Lihat deh, kok ada bungkus jajanan sih di sini, kan jadi kotor.
4: Aku ambil ya.
3: Tapi kan itu bukan sampah kita.
4: Gak masalah. Nih, tinggal kita masukin ke tempat sampah di sini.
3: Iya ya, jadi bersih.
4: Iya dong, ini kan tanggung jawab kita juga. Lihat, itu ada botol kosong di sana.
3: Ayo duluan. Ya, dapet. Langsung buang deh.
5: Menjaga kebersihan memang tanggung jawab kita bersama. Lihat, ambil, dan buang. Mudah kan?
6: Lihat, ambil, buang. Lihat, ambil, buang. Siap.
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Ictus, sahabat Anda.
8: Ictus, saya Regina Ivanova, tetap setia terus dalam Tuhan ya. Stay tune terus di Station of Salvation 96.5 FM, Ictus, sahabat Anda.

0: Ayo, Ma. Papa sudah siap tuh. Nanti kita terlambat loh.
1: Halo?
2: Halo, Pak. Hari ini akan ada meeting jam 10. Bapak harus segera sampai di kantor.
3: Pak, berhenti saja dulu, Pak. Bahaya loh, menyetir sambil terima telepon.
1: Ah, gak apa-apa. Halo? Iya, tolong siapkan materi rapat ya. Ya, lalu...
4: Berhati-hatilah saat berkendara di jalan raya dan sayangilah nyawa Anda. Jangan menggunakan ponsel pada saat mengendarai. Atur posisi mengemudi, gunakan sabuk pengaman, ikuti peraturan lalu lintas. Istirahatlah jika mengantuk, atur kecepatan berkendara, jagalah penglihatan pada malam hari, serta gunakan jalur kanan untuk menyalip dan sering-seringlah periksa kaca spion Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.
5: Halo, saya Fiona Pais. Anda masih bersama 96.5 FM Iktus, sahabat Anda.

Dan inilah posisi yang pertama masih ditempati lagu Pergi Untuk Kembali milik dari MJ Rudy Setiawan featuring Butet Manik.

0: Nua.
1: Ambil

Nah sahabat Iktus, itulah sederetan lagu-lagu unggulan selama sepekan yang menjadi pilihan sahabat Iktus. Yuk segera sahabat bisa request di acara-acara yang lainnya di 96.5 FM agar lagu kesayangan Anda berada di posisi yang pertama. Terima kasih untuk kebersamaan sahabat di Hit 7 hari ini. Jumpa kembali sepekan yang akan datang.

Siang sahabat Iktus, kita berjumpa kembali di Lunchtime Music untuk edisi hari ini. Apa kabarnya semuanya? Tentunya waktu berharga untuk bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga, bersama orang-orang yang kita cintai. Ya, kami akan segera menemani sahabat dengan serangkaian lagu-lagu indah untuk memberikan suasana ceria di tempat Anda. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Bu, ayo bangun. Katanya mau olahraga bareng. Bapak sudah siap loh ini.
1: Absen dulu, Pak. Badanku sakit semua. Kakiku tiba-tiba kram gara-gara olahraga kemarin.
0: Jika mau olahraga, itu harus pemanasan dulu biar badan tidak sakit semua. Coba diolesi obat gosok Wong Fai Hung agar lebih enak badannya, tidak kram lagi. Dikocok dulu 1 menit, baru dioleskan di bagian yang sakit agar terasa hangat.
1: Apa itu obat gosok Wong Fai Hung?
0: Obat gosok Wong Fai Hung dibuat dari 48 bahan ramuan dari Cina. Berkhasiat membantu penyembuhan luka memar, kram, patah tulang, nyeri syaraf, rematik, terkilir, dan lain-lain. Sangat cocok untuk atlet dan olahragawan. Untuk orang dewasa, tutup merah dan kuning untuk anak-anak.
2: Dapatkan obat gosok Wong Fai Fung di Radio Ictus Jalan Mugas Jala 4 nomor 9 Semarang. Atau hubungi Bapak Suryo 0819-0190-5858. Obat gosok Wong Fai Fung. Jangan percaya sebelum dicoba.
3: Pastikan Anda bersama kami di 96.5 FM

Sahabat Iktus, di tengah menikmati akhir pekan, beberapa lagu indah baru saja menemani kita. Dan jangan lupa buat sahabat-sahabat Iktus nih yang membutuhkan minyak mor, minyak oles untuk berbagai penyakit tanpa ada efek samping, tersedia di Radio Iktus ya. Silakan Anda bisa memesan terlebih dahulu melalui WhatsApp kami di 081745-0596. Minyak ini sangat soft banget, yang ingin memakainya karena bisa membantu keluhan-keluhan yang Anda rasakan, baik itu untuk orang dewasa maupun anak-anak, aman dipakai. Dan ini juga bisa membantu Anda menghilangkan rasa-rasa nyeri atau pegel setelah habis olahraga. Wah, cocok banget deh. Dan juga ada Bio L ya, penguras wisi tanpa sedot, juga tersedia di Radio itu, silakan bisa dibeli ya. Atau mungkin sahabat membutuhkan publikasi berkenaan usaha Anda, produk Anda, kebutuhan karyawan dan karyawati, atau acara-acara gereja, atau juga informasi pendidikan, pendaftaran mungkin, kemudian juga mungkin properti Anda dan lain sebagainya. Kita bisa bantu juga buat sahabat yang membutuhkan talk show berkenaan dengan promo atau produk Anda. Silakan hubungi Radio Iktus ya di Jalan Mugas Dalam 4 nomor 9 Semarang pada jam kerja, atau sekali lagi Anda bisa menghubungi WhatsApp kami di 081745-0596.

Di dalam keterbatasan jarak yang saat ini dunia sedang lakukan, termasuk juga di Indonesia, justru membuat kita rakyat yang Bhinneka Tunggal Ika menjadi satu

0: keluarga Anda ada yang mengalami gangguan kejiwaan, gangguan mental, stres, depresi karena narkoba?
1: Kami Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti supaya dapat dipulihkan oleh Tuhan. Hubungi Yayasan Pemulihan Pelita, Jalan Gintungan Selatan, Bandungan. Telepon 081-325-301-990. 081-325-301-990.
0: Yayasan Pemulihan Pelita siap melayani konseling keluarga dan rehabilitasi di dalam panti.

Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, mari kita mengucap syukur atas kemerdekaan Indonesia dan mendoakan bangsa Indonesia agar senantiasa hidup dalam persatuan, kedamaian, dan berkat Tuhan. Bersama para hamba Tuhan, rohaniawan, aktivis, pendoa syafaat, dan jemaat gereja sekota Semarang, bersama akan menyembah Tuhan secara serentak bersama 210 kota di seluruh Indonesia. Dalam Indonesia Menyembah 2026, Satu Hati, Satu Harapan, Indonesia Damai. Senin 17 Agustus 2026, pukul 17 sampai 20 WIB. Untuk Kota Semarang, acara akan dilaksanakan di GBI Gajah Mada, Jalan Gajah Mada 78 sampai 86 Semarang. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-81, Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Tuhan Yesus memberkati.

sahabat, hanya sampai di sini kami menemani Anda di Lunchtime Music untuk akhir pekan ini. Semoga membahagiakan dan jumpa kembali tentunya di acara yang sama. Selamat berakhir pekan.

kita sudah memasuki kita di mana kita sebentar lagi akan merayakan kita satu. Mari bersama-sama kita melihat fatsa pertama, ayat yang pertama. Firman Tuhan berkata supaya kita bersungguh-sungguh merdeka, sungguh-sungguh merdeka Kristus kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikembaan. Terus kita yang dimikirkan di sini bukan karena dari penjajahan bangsa dulu mungkin dijajah oleh Belanda atau bukan merdeka dari tentara kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi kan dari perbudakan dosa, dari perhambaan hukum Taurat. Katakan dengan jelas supaya kita sungguh-sungguh merdeka, memerdekakan kita.

sampai dengan ayat yang ke-30. Jadi sekarang kita bukan lagi mengenakan kuk perhambaan, tapi kita mengenakan kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus sendiri. Artinya kita mau melayani Tuhan dengan sukacita, dengan damai sejahtera, bukan dengan beban berat. Sahabat Iktus, Yesus datang untuk memberikan kita kemerdekaan rohani yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Saya percaya kita sudah merdeka secara jasmani dari penjajahan bangsa-bangsa asing. Tapi berapa banyak kita masih diperbudak, dijajah. Bangsa kita masih dijajah dengan korupsi. Bangsa kita masih dijajah dengan keserakahan, mementingkan diri sendiri. Ini yang perlu kita perlukan. Ada kemerdekaan rohani yang harus dialami oleh bangsa ini juga. Bukan hanya secara jas, tapi kemerdekaan ini. Tapi kemerdekaan secara rohani, bebas. Seperti yang Tuhan kehendaki. Roma 8 ayat 2. Lebih jauh lagi firman Tuhan berkata, Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Ya. Sementara di dalam 1 Korintus 15 ayat 56, kuasa dosa itu adalah hukum Taurat. Saya berdoa, sahabat Iktus, mari kita maknai kemerdekaan negara kita tahun 81 ini, di usia yang ke-81 ini, dengan sebuah pemahaman yang baru. Kita berdoa supaya bangsa kita juga dimerdekakan secara rohani, mengalami kebangunan rohani. Ada tuayan jiwa-jiwa yang dibebaskan dari belenggu dosa, dan itu hanya dapat terjadi kalau mereka percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Mari kita terus mengisi kemerdekaan negara kita yang ke-81 ini dengan terus semakin giat melayani Tuhan, memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, berbuat baik kepada sesama, supaya nama Tuhan diperkenalkan dan mereka boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah, kemurahan, kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi kami. Karena kami tidak mungkin dapat membebaskan diri kami sendiri dari belenggu dosa. Kami membutuhkan uluran tangan-Mu Tuhan. Kami membutuhkan pribadi yang bebas, pribadi yang merdeka, untuk dapat menyelamatkan kami. Dan kami tahu itu hanya dapat dilakukan oleh Allah yang menjelma jadi manusia dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur. Kami siap memasuki hari ini. Berkati semua kru Radio Iktus yang bertugas sepanjang hari ini, dengan berkati Radio Iktus dengan program-program siaran yang sudah dipersiapkan menjadi saluran keselamatan bagi banyak jiwa. Berkati semua sahabat Iktus dimanapun mereka semua berada. Apapun jadi pergumulan kami, Tuhan, Engkaulah jawaban, Engkau sumber kekuatan kami. Berkat-Mu melimpah setiap hari dalam hidup kami, untuk kami jadi berkat dimanapun kami semua berada. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Amin, amin, amin. Selamat pagi, sahabat Iktus. Sampai jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati.

0: Yul, Yul, ayo turun kan bapak. Bu, bu, wah, panggilku makin pinter ngoceh loh bu.
1: Alah, lah saben dino diajari bapak kak ya jadi pinter ngoceh no. Eh pak, jangan lupa nanti sore jadwal antar ibu fisioterapi rutin ke klinik Pratama Yuva Salom. Karena jadwal pelayanannya itu jam 4 sore sampai jam 8 malam. Ibu itu cocok dengan pelayanan fisioterapinya. Nih loh, setelah beberapa kali kesana, ibu merasakan sudah banyak.

0: kemajuan loh Pak. Tenaga terapisnya itu profesional, ramah. Selain itu peralatannya juga komplit. Wis pokoke joss tenan Pak.
1: Betul Bu. Klinik Yova Shalom kan sudah 23 tahun melayani masyarakat. Ya jelas pelayanannya profesional dan terpercaya. Melayani dengan penuh kasih. Jangan khawatir, Bapak siap antar.
2: Klinik Pratama Yova Shalom, Gereja Isa Masih Dr. Cipto, Jalan Karimata nomor 40 Semarang. Melayani pemeriksaan umum, gigi, dan fisioterapi. Info hubungi 024-831-8862. WhatsApp 0882-1578-3724. Klinik Pratama Yehova Shalom, mengasihi siapapun, melayani dengan amat.

0: buat menemani aktivitas pagi sahabat loh. Lagu-lagunya pas banget bikin pagimu tambah semangat. Setiap hari Senin sampai Sabtu jam 7 sampai 9 pagi. Cuma ada di 96.5 FM, itu sahabat Anda. Morning blessing, morning is a wonderful blessing.
1: Halo, saya Sari Simorangkir, tetap di 96.5 FM.

FM itu sahabat Anda bersinergi untuk berbagi. Happy birthday ya, tepat 17 Agustus. Wow, semakin semarak saja di tempat sahabat semuanya. Setelah upacara, sahabat-sahabat merayakan, menikmati kebersamaan dengan keluarga, memasuki usia yang baru, Indonesia yang ke-81 ya. Tentunya juga sahabat-sahabat yang berulang tahun hari ini 17 Agustus, ada siapa? Selanjutnya nih ya, lanjut lagi ada sahabat Yohana di Gahar Utara. Halo-halo Ibu Herlina di Semarang. Selamat ulang tahun saudari Clara Lasmi Dewayani di Jalan Padi. Ada Ibu Yunus, ada sahabat Deli Agustinus di Semarang. Bapak Sumardi di Puspanjolo dan Bapak Widodo di Karangasem. Diucapkan selamat ulang tahun. Bahagia, sehat, sukses selalu hingga impian sahabat terwujud ya. Selamat ulang tahun. Jangan lupa bahagia terus ya. Selamat masuk usia yang baru sahabat-sahabat semuanya. Untuk menyambut hari ulang tahun sahabat, ada puji-pujian manis untuk sahabat menyemarakkan hari ulang tahun Republik Indonesia ya. Oke, diucapkan juga untuk sahabat itu yang ulang tahun. Selamat ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Mari, sahabat sekalian, kita wujudkan Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Terus melaju untuk Indonesia maju dan sejahtera. Baik, sahabat itu, sekali lagi untuk sahabat itu yang ulang tahun. Sahabat Yohana, Ibu Herlina, Saudari Clara Lasmi, Ibu Yunus, Saudara sahabat Deli ya, Bapak Sumardi dan Bapak Widodo, dan sahabat-sahabat itu yang berulang tahun hari ini, yang belum disapa maupun yang sudah siap disapa. Terima kasih untuk kebersamaannya. Sekali lagi selamat ulang tahun, sehat, panjang umur, diberkati selalu ya. Oke, selamat.

0: waktu untuk berdoa, inilah kekuatan terbesar di muka bumi. Ambillah waktu untuk membaca, inilah mata air kebijaksanaan. Sahabat itu, di mana saja Anda berada, sikap Anda terhadap kehidupan menentukan tingkat hidup Anda.
1: Wisdom of the day, refresh your spirit.

pagi sahabat. Pagi ini kita akan belajar satu tema sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit.